0: Dengar dong.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mendam?
0: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Bukan yang terpi Ase Haji.
0: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
1: Nyam sang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
0: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa?
1: Baik putu asa, dahsyat dan Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
1: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
0: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Asmawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semua, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, yang tentunya akan saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda, gimana kabarnya nih Bu Mona?
1: Bu Mona kabarnya malam ini minggu, enggak kemana-mana ya, Bu Mona ya.
0: Iya.
1: Cuma tidur di tempat tidur aja.
0: Oh, nanti baru pulang nanti habis siaran. Oh.
1: Ya harus dong. Dia di MM aja kan dengan sadar atau
0: enggak. Enggak apa-apa, sekali-sekali kan.
1: Ya, enggak apa-apa juga ya. Sudah menanti besoknya sore ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, ini Bu Mona kan. Besok tutup toko mau berjalan. Nanti kalau ada anak Fidaus di situ nanti singgah di situ ya.
0: Toko berjalan ini.
1: Toko berjalan besok.
0: Oh.
1: Toko berjalan enggak jualan di toko Mona Lisa.
0: Oh, ya siap.
1: Ya kan, orangnya yang berjalan bukan tokonya yang berjalan.
0: Oh iya.
1: Sekali kan nggak apa-apa anak Fidaus kan?
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Nanti udaranya yang segar, menghirup udara yang bersih.
0: Iya, betul. Salamnya dulu ini.
1: Salamnya pertama dulu untuk anak Fidaus, supaya ceria, pikirannya senang,
0: iya,
1: hatinya senang, kesehatannya. Jangan serak-serak, biar sehat nak Fidaus ya.
0: Amin.
1: Ya, seterusnya untuk Nadi di Segli, apa kabar Nadi di Segli? Rupiahnya ada banyak dikumpulin ke rumah ya. Nadi di Segli, ini bercanda Nadir. Kalau ibu Mona nggak semangat kalau naik radionya ya.
0: Betul.
1: FM-nya ya.
0: Betul.
1: Udah itu Pak Yus di Cunda. Bapak Yus. Pak D, apa kabar Pak D?
0: Iya.
1: Semangat terus Pak D ya. Jangan putus asa ya. Pantang mundur. Selalu menyerah. Jangan menyerah ya. Pak D. Udah itu Abdul.
0: Iya.
1: Pak Muslim. Ibnu di Lapang.
0: Iya.
1: Pak Sahrian. Bunda Agarera.
0: Iya.
1: Bunda Mia.
0: Bu
1: Ana.
0: Iya.
1: Kak Nol di Ali Ibuti.
0: Kak
1: Ana di Panggol.
0: Iya.
1: Ini Bang Nuri kemana ya?

0: Udah ada apa udah tidur di rumah ya? Lalu Abu Bintara.
1: Iya.
0: Ferry di apa di Rio?
1: Iya.
0: Abu Jamal.
1: Mm-mm.
0: Apa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Ini yang di apa? Yang di apa? Di Tamiang. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Semua orang Tamiang masuk kemari ya, rakan sebaya ya.
1: Salam spesial.
0: Itu adalah.
1: Salam spesial.
0: Nak tahu ya.
1: Yeah.
0: Salam kesehatan. Untuk ibu Mona sendiri. Mau tidur, mau besok mau pergi.
1: Iya,
0: ya,
1: betul-betul.
0: Selalu Ibu Mona ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lagunya ini Ibu Mona.
0: Ini kan lagunya lagu dangdut.
1: Lagu dangdut boleh yang agak ngebeat karena malam minggu ini.
0: Ya. Ini karena rupiah ya. Siapa nyanyinya karena rupiah?
1: Karena rupiah?
0: Kan ada lagunya karena rupiah.
1: Ada ya.
0: Itu aja Bang Nadir, cepat-cepat kumpulin rupiahnya ya Bang Nadir ya, kalau kata mana ada cukup ya. Terima kasih Nabi Daud ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Di program ini ya, yang kita terima hanyalah bergabung melalui live saja Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya kali ini juga sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Ada enggak tahu? Nadir.
1: Oh. Sudah berubah ini ya.
2: Bang Tuntun.
1: Iya.
2: Salam ya buat Abang malam ini malam Minggu. Apalagi lagi tugas ya?
1: Ya betul.
2: Semoga abang saya selalu Allah beri umur panjang dan rezeki ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan Allah jalani istri yang cantik dan setia.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Itu doa saya abang.
1: amin.
2: Rezeki Abu Mona.
1: Iya.
2: Ngomong-ngomong nggak tahu apa lagunya. Iya malam gitu Abu Mona. Ingat-ingat dulu, lagu dulu. Jangan ngomong-ngomong gak tahu lagunya. Capek ini saya nunggu. Bu Mona, moga-moga Allah beri kesehatan dan kuatan. Allah beri umur panjang buat Bu Mona ya, Bang Pesoda.
1: Amin, amin, Rabbal Alamin.
2: Lagi buat Bu Ana yang ada di Pusul Lama. Moga-moga Bu Ana Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang dan Allah beri rezeki yang banyak.
1: Amin, dan amin, amin. Amin.
2: Bu Ana yang ada di Pusung sama situ ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah Bunda Kalela juga begitu. Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang dan Allah beri rezeki yang banyak.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Buat Pak Yus yang ada di Cunda, salam Pak Yus yang ini nanti di sini.
1: Mm-hmm.
2: Dan lagi buat Bunda Salmi ada di Tengkot semuanya itu. Salam lagi buat Bunda Ami, Bunda Dewi.
1: Iya.
2: Dan salam lagi buat Bang Ibnu
1: di lapang.
2: Tak pernah nongol-nongol lagi. Salam Amunia dan Adil.
1: Mm-hmm.
2: Salam lagi buat Kak Nur yang ada di
1: Alu Iputi.
2: Di sana salam lagi buat Pak yang di Darussalam siapa Pak?
1: Di Darussalam ada banyak sih di Darussalam.
2: Sunardi.
1: Siapa?
2: Nah, Pak Sunardi.
1: Oh.
2: Darussalam itu.
1: Pak D ya.
2: Pak ya. Pak Sunardi ya dari ini di sini.
1: Mm-hmm.
2: Moga Allah beri kesehatan kuatan juga buat Pak Sunardi di Darussalam situ.
1: Iya.
2: dalam semua-semua Bang Pegos, tanpa kecuali dari Nadir, bagi yang sudah masuk ya tentu Bu Mona, yang lain ya jangan masuk.
1: Iya.
2: Ya, salam semua.
1: Iya. Ada salam spesialnya?
2: Ada. Salam spesialnya buat teman saya yang lagi sedang mendampingi saya ini, lagi nyetir truk menuju Blangki Jeren.
1: Oh, Blangki Jeren ya, dalam perjalanan ya?
2: Ya, betul, perjalanan ini.
1: Ada ucapannya?
2: Moga-moga dia Allah beri sehat dan kekuatan juga.
1: Amin.
2: Mendampingi saya.
1: Amin, amin. Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Ya lagunya nih. Ini teman saya yang di sini saya ada dari Cikata. Judulnya Jangan Ganggu Pacarku katanya.
1: Jangan ganggu pacarku dari Cita-Citata.
2: Itu pilihan dia, mungkin dia ada pacar.
1: Baik, ditunggu aja lagunya Nazir, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
2: Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Nazir Disigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga sama sepertinya Nazir Disigli dan Bu Mona Dijunda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Ini dari Pak De Sunadi yang ada di Garta loh semuanya.
1: Pak De Sunadi, gimana kabarnya ini malam ini Pak De?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja, sehat selalu.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Pak De ya.
3: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Iya Pak De, salamnya buat siapa aja nih?
3: Salamnya yang pertama tadi buat Bu Mona ya, terima kasih atas dukungannya.
1: Iya.
3: Buat Bang Kidot, semoga sehat selalu.
1: Iya.
3: Buat Pak siapa tadi?
1: Nazir Disigli.
3: Buat Pak Nazir Disigli ya.
1: Mm-hmm.
3: Salam kompak selalu, semoga sehat selalu.
1: Buat iya.
3: Allah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin, amin.
3: Buat Pak Husni yang ada di Jinda.
1: Iya.
3: Buat Pak Faryal. Buat Cedar. Buat Bunda Ani, Bunda Salmi. Buat
1: iya.
3: Bunda. Buat Bunda Carrera.
1: Iya.
3: Buat Bu Ana yang ada di Kutung ya. Buat Sensen yang udah masuk dan yang akan masuk.
1: Iya, ada salam spesialnya.
3: Salam spesialnya buat Bunda Kunia ya.
1: Bunda Kucalmi
3: yang ada di
1: Tengkut.
3: Semoga
1: sejahtera
3: selalu keluarga
1: medis. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak De ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Ini lagunya bebas ya.
1: Boleh bebas, cuma harus ada ngebeatnya karena ini malam mingguan ini Pak De.
3: Oh, harus ada ngebeatnya ya.
1: Iya. Agak ngebeatnya.
3: Lagu Madu dan Racun aja lah.
1: Judulnya?
3: Ini Madu dan Racun dari Ari Wibowo.
1: Ari Wibowo, Madu dan
3: Madu dan Racun.
1: Tuba ya, Madu dan Tuba.
3: Madu dan Racun, Madu dan Racun Ari Wibowo.
1: Oh baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya, Pak D ya.
3: Oke, Bang Firdaus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya juga sudah ada Pak De Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Roma Irama dengan judul Rupiah, yang saya pilihkan judulnya untuknya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dewa 19 dengan judul Cinta Gila, yang tentunya saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mengat tangnya.
1: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Bergabungnya melalui live atau ke WhatsApp Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung melalui telepon ya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Manasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Manasah Masjid. Bagaimana kabarnya malam ini Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Pertama buatnya Dau, Abu, Pak Sarya, Bang Juliman, Bang Amsa, Pak Ayu, Abdul.
0: Iya.
1: Cikda, Pak Umi, Bang Sunadi, Bunda Ani, Bu Ana, buatnya Bunda Karera, Bunda Salmi, Bunda... setelah itu buatnya Kak Nur dan semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya apa?
1: Buat Daud aja, sehat selalu dari mendahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Kicau Mania udah diputarin.
0: Kicau Mania belum?
1: Yang versi DJ ya.
0: Ah baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan
1: ya. Tapi jangan sekarang diputari, nanti aja boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Putaran selanjutnya.
0: Boleh, boleh. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi ya.
1: Iya,
0: assalamualaikum.
1: Makasih ya Dawu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya ya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring ya di belakangnya Bunda Dewi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bunda Karera di Tengah.
0: Bunda Karera di Tempok Tinggal. Gimana kabarnya Bunda Karera?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Karera, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam Bunda Dewi.
0: Iya. Ada lagi Bunda? Bunda, halo. Ya, sayang sekali Rekan Sebaya sudah terputus ya. Silahkan dicoba kembali Bunda Karera ya. Mungkin ini karena jaringan kan sudah tidak bisa masuk ya. Silahkan dicoba kembali di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah terhubung kembali dengan Bunda Karera ya. Ya, salamnya Bunda Karera.
2: Salam untuk Bunda Dewi, Jamaah Palutino, Nabi Rezeki, Selim di Bayu, Penuh di Lapang, Pak Isu Sunda, Pak Sam, Bang Sam, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Spesial untuk saya aja.
0: Ada ucapannya?
2: Selamat malam minggu aja, selamat bertugas, semoga abang sehat selalu, mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dangdut.
0: Boleh dangdut, dari?
2: Wang Kuncar aja.
0: Wang Kuncar?
2: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti ya, akan
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Karera yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp tentunya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Cita Citata dengan judul Jangan Ganggu Pacarku yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan dilanjutkan dengan lagu dengan judul Madu dan Racun yang saya pilihkan penyanyinya untuk Pak De Sunadi ya, karena lagu darinya Ari Wibowo ya tidak masuk di playlist kita pada malam ini. Jadi saya gantikan darinya J-Rock untuknya Pak De Sunadi. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mewek-wek tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang.
10: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
9: Ye Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu mentam.
10: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
9: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nang terpi ase Haji.
10: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih.

0: Bek putu asa, dasha terdeng kuaji, cini user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji, ase ro ne talah urun serpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka dua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Renggan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan kali ini rekan saya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Yusni di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus, gimana kabarnya Pak Yus?
1: Baik, baik. Tapi ini mau pergi ke perayaan malam itu nggak sempat juga.
0: Ya udah, salam-salamnya dulu ini Pak Yus.
1: Ya, salamnya dulu buat Bang Pidau.
0: Iya.
1: Wah, asalnya udah Pera. Juga buat Nasir.
0: Iya.
1: Buat Pak Abdul juga, Pak Nurhadi.
0: Iya.
1: Juga Bunda Dewi, Bunda Ani.
0: Iya.
1: Ibu Mona juga, dan buat Nurib.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan Siti FM di mana minggu yang paling beri ini.
0: Ya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat Bang Pidau saja. Selamat malam minggu semuanya, lepas yang berada
0: di sini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Yus, lagunya ini Pak Yus.
1: Lagunya lagu Repot. Ada Repot lagunya.
0: Repot dari siapa?
1: Dari penyanyi yang enggak tahu juga. Jadi kedengaran dia semuanya.
0: Lagu dangdut.
1: Iya, yeah, dangdut.
0: Nanti saya carikan ya, Pak Yus ya.
1: Ya, yeah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-06-0245-59 untuk live-nya saja. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Muslim di Bayu ini ya. Muslim, salamnya buat siapa aja?
2: Salam pertama buat Pak Yus. Buat Adik Nara.
0: Iya.
2: Buat Bapak Romoli. Buat Ibu Mona.
0: Iya.
2: Buat Ibu Mona. Buat Mbak Ani, buat Janur.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya juga.
0: Iya, ada salam spesialnya? Iya, Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Kalau Gadis Kalimantan.
0: Gimana?
2: Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan. Darinya Cuk Rani ya?
2: Iya benar.
0: Harus saya cek dulu ya, soalnya yang harus ngebeat atau sedikit, ya pokoknya untuk malam ini yang ngebeat lah, yang ceria gitu. Apa?
2: Kalau enggak, ini aja mabuk duit.
0: Mabuk duit.
2: Dari Eri Susan.
0: Dari siapa?
2: Eri Susan.
0: Eri Susan. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya. Assalamualaikum. Ya rekan semua, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Ya rekan semua, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam ya.

Di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0852-2235-6469 untuk live-nya saja. Dan Anda juga bisa telepon melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu Kicau Mania versi DJ yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tumpuk Tingoh, yaitu lagu darinya Tuti Wibowo dengan judul Wakuncar yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Itu kata, itu tak kira harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nak pegah-pegah. Kajut nak pegah get kopi, Jino.
8: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah, bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat malam rekan sepeda dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sepeda bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live-nya saja. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0852 2235 6469 untuk live-nya saja. Dan tentunya rekan supaya Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp, akan tetapi melalui telepon tentunya rekan supaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com atau Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live-nya saja. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat malam saja buat Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya. Hati-hati di jalan buat Anda Rekan Sebaya, mudah-mudahan sampai ke tujuan. Dan juga selamat malam saja yang paling baik aja, dan juga hati-hati di jalan ya, karena berdasarkan pantauan di sekitaran Alu-Awil Huxmawi sudah mulai turun hujan Rekan Sebaya. Jadi untuk Anda harap hati-hati di jalan ya, karena ada kemungkinan jalannya licin, dan juga karena kehati-hatian kita bisa selamat tentunya Rekan Sebaya. Dan yang paling terpenting Rekan Sebaya, kita perlu ingat bahwasanya ada keluarga yang menunggu kita di rumah Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini juga sudah saya siapkan Rekan Sebaya dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Sulung Band dengan judul Repot Cintaku, yang saya pilihkan ya untuknya Pak Yus di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Eri Susan yang judulnya Mabuk Duit, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam saja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Malam Mingguan. Ada Bu Mona di Junda, Nazir di Sigli, Pak De Sunadi di Darussalam, Bunda Dewi di Minasa Masjid, Bunda Karera di Tumpuk Tinggal, Pak Yus di Junda, Muslim di Bayu. Dan selamat malam saja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda juga yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan Rekan Sebaya, kali ini sudah saya siapkan sebuah lagu untuk Anda Rekan Sebaya, sekaligus menjadi lagu perpisahan kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan selepas ini nanti akan ada Citra Internet masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda dari pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Adapun lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Baby Acha, feat Farel Adnan dengan judul Mama Bonita. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
2: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan supaya Anda masih berada, Anda sudah mendengarkan di 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Dengan sebaya bersama saya Ferdous yang menemani Anda di program acara Citra Indonight, ya, yang akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di program ini, ya, akan kita putarkan semua lagu, ya, dari lagu dangdut, pop, dan tentunya semua genre untuk kali ini rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Indonight, ya, silakan hubungi di 08522235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 08510602459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra in the Night, darinya Dika Khan dengan judul Tubalam Gayung, yang tentunya sudah awali pertemuan kita di malam hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, semoga lagu ini, ya, bisa menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini tentunya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga sudah saya siapkan, ya, satu lagu dulu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu saya pilihkan dari genrenya lagu dangdut. Yang saya pilihkan darinya Rere Raina dengan judul Doktor Cinta, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Indah Gerakan Seraya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya, Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Indonight kali ini, Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesialnya dan ucapan. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring ya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra in the Night, Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini, Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dangdut.
0: Boleh.
1: Lagu boleh.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa aja? Ini aja. Suci dalam debu dari iklim.
0: Gimana?
1: Suci dalam debu dari iklim.
0: Oh, darinya iklim ya. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera. Ini salam spesial buat siapa ini?
1: Doa tangan aja.
0: Ada ucapan?
1: Malam bersama bertugas aja.
0: Nah, baik, terima kasih Bunda Karera, ditunggu aja lagunya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Karera yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Internet, Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering di belakangnya Bunda Karera. Saya terima dulu penelpon selanjutnya, Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Yus di Cundah ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Iya, lagu ini aja, Terkesima aja dari Roma Irama.
0: Terkesima dari Roma Irama ya?
2: Yeah.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Salam spesial ini buat siapa ini?
2: Salam spesialnya buat Bang Pidau saja. Salam sampai tuntas di acara ini ya.
0: Iya, baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Internet kali ini, Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Karera di Tumpuk Tengah ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini sudah saya siapkan dua sebelum saya putarkan lagu, Rekan Sebaya, sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya, Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Daun.
0: Iya, Bunda Dewi di Menasah Masjid.
3: Iya, benar.
0: Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagu yang DJ boleh?
0: Boleh.
3: Ini aja, Jangan Tunggu Lama-Lama Tepi yang cowok ya.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama versi cowok ya? Yang DJ ya?
3: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
3: Iya, makasih ya Daud ya.
0: Iya, salam spesialnya
3: buat Daud, selalu dan sukses rezekinya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi ya, nanti akan saya putarkan lagunya. Assalamualaikum.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebelah sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid ya, yang sudah ikut bergabung juga bersama kita. Setelah sebelumnya ada Pak Yus di Cunda dan juga ada Bunda Karera di Tumpu Tengah. Dan kali ini rekan sebelah juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya siapkan dua lagu. Yang pertama lagu darinya Iklim dengan judul Suci Dalam Debu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tumpu Tengah. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Terkesima yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di GDS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput.

0: Ja.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
1: Punah hai bila?
0: Meno bang. Masih gi ujak lah ke carta rubecak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina buah penipah leh yak tu ngam becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jid ni yak main pilom.
5: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
0: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
5: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mentang.

0: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji, cina user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun serpi. Maka ji, ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
3: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan Anda masih di program acara Citra in the Night rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra in the Night, ya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Baik rekan sebaya dimanapun anda berada, dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah anda kirimkan ya melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang Ferry Chaniago di kota Jalur Taluk Kuantan Riau. Salam buat Bunda Dewi, Pak Yus di Cunda, Bu Mona, Nazir Muslim, dan yang tak sempat disebutkan namanya. Salam spesialnya buat semua kru CTS FM, buat Bang Firdaus, terima kasih banyak aja, dan selamat bertugas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya ditunggu saja lagunya Bang Ferry ya, nanti akan saya putarkan untuknya Bang Ferry. Dan tentunya rekan semua, selamat malam yang paling baik aja untuk anda rekan semua dimanapun anda berada. Dan bagi anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Ferry Chaniago di Teluk Kuantan Riau, ya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp sama sepertinya Bang Ferry Chaniago di Teluk Kuantan Riau rekan sebaya, baik itu dengan cara mengirimkan pesan ataupun bergabung secara live. Dan anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang istirahatnya lebih awal ya rekan sebaya. Ataupun Anda yang sedang nyantai bersama dengan keluarga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga hati-hati di jalan tentunya rekan sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0852-223-5464-69 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu yang pertama lagu darinya, lagu dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama ya, yang tentunya rekan sebaya juga sudah dipilihkan olehnya siapa tadinya, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Munasah Masjid ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau, yaitu lagu darinya Mega Mustika dengan judul Hitam Bukan Putih. Karena lagu yang dipilihkan olehnya Bang Ferry ya tidak tersedia di playlist kita pada malam ini, jadi saya gantikan penyanyinya. Akan tetapi dengan judul yang sama, saya gantikan penyanyinya dari Mega Mustika dengan judul Hitam Bukan Putih. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir.

0: Luas sekaligus juru parkirnya dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Junda Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Hey,
3: kakak.
2: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya,
2: kuliah
3: ya?
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah, mantap. Apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen along do, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
0: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Internet. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Internet ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat saja buat Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di tadi hari ya, dari semenjak kita bangun tidur hingga menjelang malam, tentunya mudah-mudahan diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan sebagai amal jariah dalam hidup kita rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocdfm.com. Dan juga selamat malam buat Anda yang sedang bekerja di malam hari rekan sebaya, yaitu terutama bagi Anda yang sedang bekerja mengantar barang ya di malam hari ini ya, hati-hati di jalan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Muslim di Bayu. Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu
0: Abi Nesmi, Pangeran Dangdut ya. Salam spesialnya.
1: Salam sayang buat Abang ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Muslim di Bayu ya. Ya Muslim, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra in the Night ya, untuk edisi siar Sabtu 27 Juni 2026 rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Muslim di Bayu dan juga ada Pak Yus di Cunda tadinya ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

Rekan sebaya dimana pun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat istirahat saja buat Anda rekan sebaya yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat. Dan mudah-mudahan Allah berikan ketenangan di malam hari ini rekan sebaya, dan di keesokan harinya di saat kita bangun sudah ada tenaga baru untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat istirahat juga bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform lainnya ya, platform streaming lainnya. Selamat malam dan juga selamat istirahat saja buat Anda rekan sebaya. Dan terkhusus untuk Anda rekan sebaya yang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, hati-hati di jalan. Apabila sudah ada tanda-tanda ngantuk ya, harap berhenti atau menepi sekitaran 1 atau 2 jam untuk istirahat, kemudian baru melanjutkan perjalanannya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Abim Ngesti dengan judul Pangeran Dandut yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, darinya Nazia Marwiana dengan judul Bahagia Sebentar Saja, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM. Anda masih di program acara Citra Indena Rakan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rakan Sebaya. Dan tentunya Rakan Sebaya masih saya temani Anda sekitaran 40 menit lagi Rakan Sebaya. Dan bagi Anda Rakan Sebaya yang ingin bergabung serta ingin mendengarkan lagu favoritnya ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rakan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rakan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rakan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya yang tentunya lagi siap-siap untuk istirahat ya. Dan tentunya rekan sebaya juga masih saya temani Anda rekan sebaya, bagi Anda yang sedang mengerjakan kerjaan yang harus selesai malam ini rekan sebaya, masih saya temani dengan lagu-lagu pilihan tentunya rekan sebaya. Dan juga masih saya temani Anda rekan sebaya yang sedang menikmati malam hari ini. Dan kerjaan yang harus selesai malam ini rekan sebaya, masih saya temani dengan lagu-lagu pilihan tentunya rekan sebaya. Dan juga masih saya temani Anda rekan sebaya.

Dan tentunya tetap semangat dan mudah-mudahan pekerjaan yang Anda lakukan menjadi amal ibadah tentunya bagi kita tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan juga rekan sebaya bagi Anda yang sedang mencoba untuk istirahat ya, meskipun tidak bisa tidur ya, masih saya temani Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda yang sudah mulai ada tanda-tanda untuk mulai tidur ya, mudah-mudahan Anda mimpi indah di malam hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda juga yang ingin mendengarkan lagu favoritnya ataupun ingin mendengarkan lagu-lagu pop dandut Aceh ya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ahmad di Kota Blang.
0: Ahmad di Kota Blang. Ahmad ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari Ona Sutra, Titip Rindu.
0: Ona Sutra judulnya?
1: Titip Rindu.
0: Titip Rindu. Iya, salam spesialnya buat siapa ini?
1: Spesialnya untuk orang rumah aja.
0: Ada ucapannya?
1: Ada, selamat istirahat.
0: Iya, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, sudah ada Ahmad yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra in the Night, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Ahmad di Kota Blang ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

satu dua lagu ya untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu yang pertama yang saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya, yaitu darinya Mary Amril dengan judul Jangan Sedih, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rajit Perdana dengan judul Hanle Lun Gisa yang juga saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Ahmad ya, harap bersabar karena akan kita putarkan di sesi selanjutnya karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga, ya, kali ini sudah saya siapkan

0: Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Indonesia Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya masih saya temani Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Indonesia, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0604 559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, berserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya, selamat malam dan juga selamat istirahat saja buat Anda Rekan Sebaya yang sedang istirahat di malam hari ini, tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang tentunya setia mendengarkan di 94,4 FM. Dan juga selamat malam saja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra in the Night Rekan Sebaya. Ada Bunda Karera, Pak Yusdi Cunda, Bunda Dewi, Bang Ferry Chaniago, dan juga ada Muslim di Bayu, serta ada Ahmad di Kuta Blang. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan juga selamat istirahat saja. Dan juga selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di www.radiojtsfm.com ataupun Anda yang sudah mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Ona Sutra dengan judul Titip Cintaku, yang sudah dipilihkan olehnya Ahmad di Kuta Blang. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Anda Rekan Sebaya darinya Amisot dengan judul Isabella, yang semoga yang saya pilihkan untuk Anda, dan semoga lagu ini bisa menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

94.4 FM. Anda masih di program acara Citra in the Night Rekan Sebaya, dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.54 menit waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra in the Night Rekan Sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang sudah bergabung di program acara Citra in the Night. Ada Bunda Karera di Tepuk Tengah, Pak Yus di Cunda, Bunda Dewi di Unasa Masjid, Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau, Muslim di Bayu, dan ada Ahmad di Kota Blang. Dan selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94.4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra in the Night Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra in the Night kali ini Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Fiza, My Fiza, dengan judul Icuka, yang sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan akhir kata Rekan Sebaya, saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.